Jardín Abbey Jardín. Lam te kima. E boy son alam abisar matante ameidolo. Keng ding la penke keng roy pu bang hinia munit. Kacaru alam kabisara hut kacetong arat atum ke bang hinia nata abe kidunatum dokok lo. Kipudam ke bisar kerap dam alam abang ke mata tedet si abe ke ong celang rong pu kipu idam alam te. Lasi salam te pulo keng roy abe dun toy keng ding abe jarding matang te bang hini anata abe ke ong pu kipu idam alam te. Pinya salam te ke lapuhan cholo.